Lawson Jung ရဲ့ Ishq Film လို့ Jayashree Shivaramne Sanajat ka sadai sting ne Diwana Film လို့ Alka Yagnik Tang Vinod Rathod Gunesanajat Lushtomkan Samir Yang Loyang Sekan Nadim Shavan.

Sen jang es ngola sonos pal des tang ngurup dolma yang testing ne sering tundu besal kane jung lurik sana jats nga she akash wani le ni shot sane shu so chu charu gi natang yang punga she dine dikrim ngis pa uthon dikrim tang pe fe thori nga to chu so lon tang skar mang ni shu sai ka yang chalin te tu par gons pa sala jat julie j hind